0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali hadir menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga nanti kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia bersama rekan saya, Sekar Sari.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis 27 Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
2: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
1: Strategi pemerintah juga sejalan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat. Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda wilayah Jirong di sepanjang perbatasan Cina-Nepal yang mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan infrastruktur publik. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fat Nabil Mulacela, pada keterangan di Jakarta Kamis malam 27 Agustus 2026. Nabil mengatakan informasi awal menunjukkan sedikitnya 90 orang meninggal dunia di kedua wilayah perbatasan tersebut, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Terkait kondisi warga negara Indonesia, Nabil menyatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Beijing dan KBRI di Dhaka terus memantau situasi secara aktif dengan berkoordinasi dengan jaringan masyarakat Indonesia serta Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Kathmandu. Nabil memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai WNI yang terdampak bencana tersebut. Terdapat sekitar 45 warga negara Indonesia di Nepal yang sebagian besar berdomisili di

dapat diakui oleh pemberi kerja di kawasan. Ia menilai perubahan dunia kerja akibat kecerdasan buatan, digitalisasi, transisi hijau, dan perubahan demografi menuntut negara-negara ASEAN membekali pekerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja masa depan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, sebagai lagu pembuka, saya ingin menghadirkan genre musik khas Indonesia. Ya, keroncong adalah lagu pahlawan merdeka ciptaan Wage Rudolf Supratman yang juga menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebetulan masih nuansa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini ya. Bicara tentang Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman yang juga dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional, lagu ini mengisahkan tentang jasa para pahlawan nasional ya, yang rela kehilangan nyawa demi membela Indonesia. Meski telah tiada, namun para pahlawan tersebut akan selalu dikenang, termasuk WR Supratman sendiri. Nah, kali ini di cover oleh penyanyi belia, dulu Hasna Nurosidah, ini dia pahlawan merdeka.

0: Inilah kata bijak hari ini. Suatu program bukannya hanya satu daftar keinginan, akan tetapi harus didasarkan atas susunan sosial ekonomi sesuatu negeri. Tan Malaka dalam bukunya Nar the Republic Indonesia atau Menuju Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka adalah seorang negarawan dan filsuf Indonesia yang pemikirannya sangat dihargai oleh para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia karena konsep dan ide dari pemikiran Tan Malaka banyak diadopsi dalam rumusan negara Indonesia termasuk konsep negara republik. Lahir tahun 1897 di Padang Panjang, Sumatera Barat, ia sempat menempuh pendidikan di Belanda. Tan Malaka pernah membuka sekolah rakyat di Semarang dengan nama Sekolah Sarekat Islam. Selain terjun di dunia politik sekaligus mengajar, Tan Malaka juga aktif menuliskan pemikirannya dalam berbagai buku. Tan Malaka wafat tahun 1949 di Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda betapa luasnya dan kayanya samudra yang mengelilingi kepulauan Nusantara? Ya, Indonesia bukan hanya terdiri dari pulau-pulau yang membentang indah, tetapi juga menyimpan sejuta rahasia di kedalaman lautnya yang belum sepenuhnya terungkap. Nah, untuk menyingkap misteri dan potensi besar tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Republik Indonesia kembali bersiap melakukan langkah besar. Melalui program Hari Layar, BRIN mengundang para periset hebat, akademisi hingga mahasiswa untuk ikut berlayar menjelajahi perairan Indonesia. Ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan sebuah misi riset laut ya dalam menggunakan armada kapal penelitian canggih. Lewat program ini, para ilmuwan akan meneliti berbagai keanekaragaman hayati bawah laut, kemudian juga potensi sumber daya alam, hingga memetakan perubahan iklim yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. BRIN menyediakan alokasi hingga 200 hari layar pada periode 2026 sampai dengan 2028 bagi para periset tersebut ya untuk menjelajahi berbagai wilayah perairan strategis di Indonesia. Seperti dilansir dari Detik iNet. Eksplorasi laut ini akan memfokuskan observasi pada zona subduksi atau megatrust, florestrust, kemudian wilayah gunung bawah laut hingga zona tumbukan di bagian timur Indonesia. Langkah ini diambil untuk menggali potensi sumber daya alam sekaligus mengumpulkan data kebencanaan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat riset maritim global ya. Lebih dari sekadar mengeksplorasi samudra, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dunia serta mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Selatan. Kami hadirkan feature berikut ini berjudul Suku Padoe Luwu Timur. Hanya di Voice of Indonesia.
2: Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Malili terletak sekitar 565 km dari kota Makassar. Menurut sejarahnya, Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku asli Padoe, penduduk Luwu Timur yang disegani Datu Luwu. Populasi dari suku Padoe di Luwu Timur menyebar di antaranya di daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Sorowako, Matompi, dan desa-desa sepanjang sungai Cerekang Malili. Legenda suku Padoe atau di kampung Cerekang bermula dari Tomanurung dari Saweri Gading sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di Cerekang bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Saweri Gading, di mana berkewajiban menjaga kelestariannya baik sumber hidup maupun tempat yang diyakini asal mula sumber kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, Hamris, mengatakan bahwa kekayaan budaya Kabupaten Luwu Timur dapat disaksikan baik berupa peninggalan sejarah, yakni benda-benda pusaka dari sejarah kedatuan Luwu maupun tradisi yang dianut masyarakat lokal. Keberadaan dari suku Padoe yang berdiam di sepanjang Sungai Cerekang menjadi salah satu komunitas masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya. Lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Cerekang, mereka berdiam di dalam hutan. Sistem kepercayaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam. Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap tempat-tempat dan benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat, masih sangat kental. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang dilakukan selalu dimediasi dengan benda yang dikeramatkan dan di tempat yang dihormati seperti rumah adat atau rumah puak. Ritual dilaksanakan di dalam hutan adat. Menurut Hamris, sampai saat ini kehidupan masyarakat Cerekang masih terpelihara sebagai warisan budaya masyarakat lokal. Keberadaan dari komunitas masyarakat adat ini sangat membantu dalam mengkonservasi hutan-hutan adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat yang masih dilestarikan.
3: Nah, sampai hari ini, way of life atau kebiasaan hidup masyarakat di sana itu masih terpelihara dengan baik, dan itu menjadi salah satu lokal genius atau kearifan lokal yang kelihatannya sangat membantu bagaimana mengeservasi hutan-hutan adat, hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu sampai hari ini masih sangat terjaga dengan baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam misalnya upacara penguburan masyarakat atau seseorang, walaupun secara umum 100% warga Cerekang itu Islam. Tetapi pada saat ada orang yang meninggal, prosesi penguburannya itu memperlihatkan karakteristik yang berbeda.
2: Bagi masyarakat adat Cerekang, hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sedangkan Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan umum, memasak, mencuci, dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat, yaitu Mapendre Ota dan Mapasolangang Buaya. Mapasolangang Buaya. Mapendre Ota diadakan jika ada orang yang ingin mapalempe satinja atau melepas nazar cita-cita. Sedangkan ritual Mapasolangang Buaya diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang.
3: Setiap hari di dalam kawasan Cerekang itu ada disebut hutan, kalau mereka sebut hutan adat, tetapi orang luar menyebutnya hutan larangan. Tidak semua orang bisa masuk ke situ, kecuali yang turunan langsungnya orang Cerekang. Dan sampai hari ini itu masih terjaga dengan baik. Mulai dari pesisir pantainya sampai ke pegunungannya mereka jaga. Apalagi sekarang ini hadir yang namanya ada satu lembaga yang dibuat oleh generasi muda di sana, namanya Wijato Cerekang, WTC itu yang sangat aktif melakukan pendataan, kemudian melakukan inventarisir hutan-hutan budaya yang menjadi kawasan adatnya orang Cerekang. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yeah, di dalam struktur kelembagaan sebenarnya, orang Cerekang atau adat Cerekang itu dipimpin oleh yang namanya puak. Puak itu tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Dia tidak dipilih berdasarkan karena dia jabatannya, bukan. Dia dipilih berdasarkan petunjuk yang turun kepada pemangku adat yang ada di sana. Nah, kebetulan saja puak Cerekang yang terakhir ini baru-baru meninggal, mungkin ada 1 tahun yang lalu, itu belum ada gantinya sampai sekarang. Dan puak Cerekang yang terakhir itu seorang wanita yang sempat beberapa kali saya temui beliau di rumahnya, itu sempat menceritakan separuh dari kisah yang ada di naskah yang kalau kita pernah dengar di kisah Ilaga Ligo itu, dia hafal di luar kepala itu naskah-naskah itu.
2: Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau pangale dan hutan adat atau pangale adat Tomatoa. Hutan biasa boleh dilakukan dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik itu kayu maupun bukan kayu. Sedangkan pangale adat Tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diganggu karena mengandung nilai sejarah orang yang dimuliakan oleh masyarakat Cerekang seperti Saweri Gading dan Batara Guru. Kehidupan masyarakat adat Cerekang diakui cukup eksklusif, unik. Ini terlihat dari syarat ketika memasuki kawasan tersebut yang disyaratkan harus memakai sarung dan tidak diperbolehkan memakai topi. Menuju kawasan hutan keramat pun diharuskan memakai perahu. Meski cukup tertutup dengan lingkungan masyarakat luar hutan, namun upaya pemerintah daerah setempat Kabupaten Luwu Timur tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan dari komunitas masyarakat adat Cerekang.
3: Kalau selama ini kelihatannya memang hubungan kita dengan kebetulan kalau mau dicari garis-garis keturunan nenek, saya juga dari sana, Bu. Sehingga saya dengan keluarga-keluarga yang ada di Cerekang itu tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Pemerintah daerah tahun ini berupaya 3 tahun yang lalu, dan semenjak kabupaten ini berdiri sudah mulai memang melakukan sesuatu di kawasan adat Cerekang itu. Walaupun misalnya ada rencana pembuatan rumah adat, itu sampai hari ini belum selesai, tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau mulai tahun ini kita berupaya lagi untuk merevitalisasi sehingga bisa selesai pada waktunya. Kemudian di tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan kita di Kampung Masan Anggaran Perubahan, kita akan membantu masyarakat sana berupa perahu atau kapal untuk dipakai upacara ritual. Karena selama ini pada saat acara-acara tertentu pasti ada mereka menggunakan kapal atau perahu yang digunakan oleh sekelompok orang, mungkin sampai 50 orang di atas perahu, sehingga memerlukan memang perahu khusus. Insya Allah paling lambat 2018 kita rencana menghibahkan perahu untuk dipakai sebagai acara prosesi.
2: Dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Tanah Luwu, pemerintah daerah setempat melakukan upaya inventarisasi semua benda-benda cagar budaya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Badan Arkeologi Nasional Makassar, dan Balai Peninggalan Sejarah Purbakala Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, masih melanjutkan tentang hari layar yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, di mana para periset akan menjelajahi berbagai wilayah perairan strategis di Indonesia, dan eksplorasi laut ini akan memfokuskan observasi pada zona-zona di Samudra Indonesia. Langkah ini diambil untuk menggali potensi sumber daya alam ya, sekaligus juga mengumpulkan data tentang perubahan iklim dan juga kebencanaan. Ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan sebuah pelayaran sekaligus misi riset laut dalam menggunakan armada kapal penelitian canggih yang dimiliki oleh Indonesia. Melalui program ini, para ilmuwan akan meneliti berbagai keanekaragaman hayati bawah laut, potensi sumber daya alam, hingga memetakan perubahan iklim yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat riset maritim global. Ya, lebih dari sekadar mengeksplorasi samudra, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar ya bagi ilmu pengetahuan dunia, serta mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan.
1: Hi girls, what's up? Hi! Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mengabarkan bahwa fenomena El Niño yang terjadi saat ini berada dalam kategori sangat kuat. Dampaknya tidak main-main. Diperkirakan sebanyak 86,62% wilayah Indonesia akan mengalami kondisi minim hujan atau curah hujan yang sangat rendah hingga akhir Agustus ini. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, fenomena ini tentu menjadi tantangan besar ya. Sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi fokus perhatian utama pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini. Daerah-daerah seperti di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga sebagian Sumatera dan juga Sulawesi merasakan langsung ya dampak dari kemarau panjang ini. Fenomena iklim ini tentu menjadi perhatian besar mengingat dampaknya yang berpotensi memicu kekeringan, memengaruhi sektor pertanian hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. BMKG mengimbau masyarakat dan juga pihak terkait ya untuk terus waspada serta mengantisipasi dampak dari kekeringan yang cukup panjang ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan juga ketahanan pangan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
5: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang. namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
6: Halo semuanya, nama aku Jenaka Mahila. Aku kenapa bisa terjun di dunia musik itu waktu aku umur 3 tahun. Aku udah suka banget sama nyanyi dari kecil banget, dan kedua orang tua aku, Mamim sama Bob, udah tahu itu. Jadi pas aku kelas 1 SD, aku les nyanyi, terus les nyanyi sampai aku kelas 4. Nah, kelas 4, karena mereka tahu aku suka nyanyi, jadi aku di jalur aku dibelokin ke terjunin di dunia musik, di entertainment. Nah, awal-awal aku masuk ke My Music. Aku udah bawa 6 lagu tersebut, aku bikin sama Om Dini Chasmala. Nah, pas aku bikin lagu pertama tadi, Hati-hati di Jalan, aku umur 9 tahun. Jadi, makanya suara aku di lagu itu masih anak kecil banget. Selain nyanyi, hobi aku dance. Kakak aku namanya Kakak Nayara, dia juga punya hobi dance. Kadang-kadang kalau misalnya dia main ke rumah, aku suka belajar dance bareng dia, bikin TikTok, dan pokoknya main-main bareng dia, dance-dance bareng. Nah, untuk hari ini, pas banget hari ini, aku mau rilis lagu baru yang berjudul Teman Sejati, tanda tanya. Lagu ini tentang teman sejati yang ternyata gak teman sejati banget. Jadi dia sering mengkhianati, dia jahat, dia menusuk dari belakang. Dan lagu itu aku buat sekitar, lumayan lama sih, sekitar 3 bulanan gara-gara lagu ini aku gak bermaksud untuk diseriusin. Terus tiba-tiba label aku benar-benar mau diseriusin. Jadi aku seneng banget sih hari ini bisa rilis lagu ini. Dan liriknya aku bikin sendiri, semuanya aku bikin sendiri, tapi dibantu produserin dengan Om Ade Govinda, dan di vocal direct juga sama Om Barsena. Yang ngebedain lagu ini dengan lagu-lagu aku yang lain, yaitu lagu ini aku bikin sendiri, jadi mungkin ada sentuhan akunya ya. Nah, kalau lagu-laguku yang dulu itu langsung diciptakan oleh Om Dini Chasmala, jadi pure dengan dia. Nah, yang kali ini aku suka banget dengerin lagu-lagu galau belakangan ini. Nah, belakangan lagu-lagu galau itu tentang putus cinta tentang cewek ke cowok atau LDR segala macem. Nah, aku pengen bikin lagu galau yang sesuai dengan umur aku. Jadi tentang pertemanan yang kurang mengenakan hati. Dan ini juga yang aku lihat, lagu ini bisa relate banget sama teman-teman sekitar aku, mau dari teman-teman aku, dari kakak-kakak aku, semuanya pasti pernah mengalamin teman yang gak sejati banget. Nah, jadi lagu ini aku ciptain dalam rangka biar bisa relate dengan teman-teman di kalangan aku, usia aku. Harapan aku untuk lagu ini kedepannya, semoga lagu ini bisa diterima sama semua orang di Indonesia. Semoga semuanya bisa dengerin, suka sama lagunya, dan semoga lagu ini bisa membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan lagu ini juga bisa didengerin di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Spotify, Apple Music, Langit Musik, YouTube Musik, semuanya pokoknya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @jenaka_mahila, TikTok aku jenaka.mahila, dan YouTube aku Jenaka Mahila. Dan ini juga sudah ada video klipnya di YouTube Emma Music Records. Aku bikin video klipnya sekitar 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, gak nyampe malah. Cepet banget, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Aku juga bantu konsepin video klipnya sedikit, dan aku dan label bener-bener bekerja sama dengan baik banget sih. Dan pokoknya di MV kali ini menceritakan tentang teman yang menusuk dari belakang. Jadi temanku ini ceritanya namanya Dira. Dia selalu minta contekan, terus di akhir-akhir dia bilang pokoknya, aku cuma temenan sama kamu gara-gara bla bla bla bla bla. Kalian harus nonton ya, pokoknya jangan lupa nonton video klipnya di YouTube-nya My Music Records. Yang penasaran, kita dengerin lagunya bareng-bareng ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar masih bersama saya Dora dalam informasi menarik. Bagi banyak masyarakat Asia, nasi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun di balik sepiring nasi, ada padi yang memiliki makna lebih dari sekedar sumber pangan. Di Indonesia, padi berkaitan erat dengan kehidupan, kesuburan, kemakmuran, serta hubungan manusia dengan alam. Makna tersebut menjadi bagian dari Festival Payung Indonesia atau FESPIN 13 yang akan digelar di Taman Balai Kambang, Solo, Jawa Tengah pada 4 hingga 6 September 2026. Mengusung tema Catra Padi, Sepayung Dewi Sri, festival ini menempatkan padi sebagai simbol kebudayaan. Menurut Kementerian Pariwisata Indonesia, tema tersebut menyoroti pentingnya ketahanan pangan sekaligus peran padi dalam perjalanan sejarah bangsa. Dalam kebudayaan Jawa dan sejumlah tradisi Nusantara, padi juga memiliki hubungan erat dengan sosok Dewi Sri, figur dalam mitologi masyarakat Jawa yang dikaitkan dengan kesuburan dan kemakmuran. Melalui kisah padi dan Dewi Sri, FESPIN 13 mengajak masyarakat melihat nilai-nilai budaya yang memiliki kemiripan di berbagai negara Asia.

Founder Mataya Art and Heritage, Heru Mataya, mengatakan tema tersebut menjadi ruang untuk melihat bagaimana padi hadir sebagai sumber pangan sekaligus simbol kebudayaan yang hidup di berbagai masyarakat Asia. Melalui tema ini, Indonesia akan mempertemukan tradisi dan ekspresi seni dari sejumlah negara, termasuk Korea Selatan, India, Jepang, dan Thailand. Heru Mataya mengatakan, Catra Padi, Sepayung Dewi Sri, adalah pintu masuk untuk melihat bagaimana padi tidak hanya hadir sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai simbol kebudayaan yang hidup di banyak masyarakat Asia.

Pendengar, beralih ke perfilman Indonesia. Karya mahasiswa Indonesia kembali tampil di panggung internasional. Dua film pendek karya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Diki dan Retak di Atas Meja, diputar dalam The FCCI Film Festival 2026 di TAR UMT Arena Malaysia pada pertengahan Agustus. Festival yang memasuki tahun kelima ini diselenggarakan oleh Faculty of Communication and Creative Industries, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology atau TAR UMT. Mengangkat tema The Unspoken, Where Silence Tells the Loudest Stories. Festival ini mempertemukan karya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lintas negara.

0: selain itu, Universitas Mercu Buana turut memamerkan 15 karya fotografi terbaik mahasiswa dalam festival tersebut. Kehadiran karya mahasiswa Indonesia di festival internasional bukan hanya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan karya, tapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk belajar dan berinteraksi dengan lingkungan industri kreatif global. Pendengar, sekian informasi menarik hari ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur tentunya ya. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensinya melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.